0: جاب تيتو علي هذا اون جي سبتي جاس كان جاي والله تسجي هاي انجيني لغي سواكري تنين ونغو ميزين
1: Nungai, sigi beru rena ginye osiasi nga masatan Banaro County. Ngayagasiki biyagan nyugibunu County nubanande na inagobotu na lenye ni star 441 hash. Duga namba bigibigi, duga nota namba bigibigi, kumiten duga namba 3. Owa lenye 2,100 Kenya shillings. Ogo wacha mimi chorono kia chip chip kabisa. Ogo wabotu na lenye Friday. Mebu hatu kwa nyilang. Nyongo gilenji nmiten ofa iwe yotan moja kwa moja in star 441 hash. Ngoginyoti chigene nye 2,100 Kenya shillings. Inga masatan baso kuru soko muru en star 441 hash mijorono kia wachepchepe gitun moja kwa moja mite jidanaatko Eric Robe agagere Bridget Siele miten Masi Keter agagere Geoffrey Koske agere Gerald Maina miten Weldon Mosonic Hillary Mutai agere Nicholas Rono Samuel Kibrotich go to York 2100 kwa lejin bing miambili agunita kuchok toka bisa magitwe ile nyotan imuche ibaishi siling ishek sosom nguti wakuni ni baishet siling sosom yal gonyila genge lakini tipta mungmute nyota ni yal gonyila genge agi nyorchi gene nye rabini chondon chombo 2100 miten duga number 3 number boda boda in star 441 hash arubu kibiyagan in transo ya
2: wei Eric jamwa Eric agat pururye nyo nebaga lenjin ala jamge sawan pururyo ni Nebo aeng
1: Karibu karibu kibiyagan
2: Nebo aeng Eric Kongoi Kameja amua en Netai koro kameja amua lo kongoi Kakas en Sista Rose Mi boyot Nege kurara barose Na wonyo kokata amut Na tukutukyan kotorap silo Konyo konyor boyot chama nebo en kotab kang nyu boyot arabunge konyo kokatkei tuwai amuting nyu kukameja ajakta amwa ngolyot abale in pororien nyo nito pa kolenjini kokikai research ko pororien enegei eng emet emet komugul mami pororiet emotinwek eng emet komugul komami pororiet Netuitos ak kabatisanet eng bitenwa mami pororyon nenyoi kegei nekikichomchi biik cheechen kibatisan eng kipkaa nenywa abwoti ole kakonai biik cheechen kole kamwa ne pororyon nenyonet inegei nekikikoch kotisis mami pororyet ake netisisiei kobate pororyon nenyonet ai ak Israeli chu mami pororyet nekikikoch kosik kusiri pororyoni nyonet ni kongoi biik kyok ungibirurok akwany kiepchiit ngalek cheechen chetoretech eng bani kibendi ingibirurok kou kainaik kwok
1: kongoi kongoi kongoi kongoi kibiyagan keibo kuish ngolion kabisa ni kararan ngebegas Makonor Cosmas in Nandi County karibu Makonor
3: jamge jamge arap runo
1: ya bye bye karibu
3: Kongoi kongoi mis merata nengai kono nganget biju. Rabro na manget biju apa macam tiap muaji polen family lo bagap en. Bagap je lekam kau mai kau jum lah aku bagap itu tap piring mang. Nato aku prata ya tap julia starus anggap tu ya. Apa macam jadi polen tu kon. Rambe aku kue engkau se hati macam kono paman engkau se. Apa macam kalau pati biju katau ni William rambe tu je. Pastari je. Pastari James lele julia starus lo tak mi pon juga. Arab cuma Mama aku cekan itu jir-jir Arab ya bapak tadi William Arab Mayo Arab le Jus biru le sos Yang jago Sistaros Mana Cundi Yang masa Eli jagorus Ilari kebie Ilari kebie kon Sam tirobal ini kanget Jimi junu Raja Mila Jim sarap to Caspa Kimukun Emilik Soryo Agin si Agin Salina Kirijo Agar apa yang akan, agar apa tak ke, hakil indahat, tu kalau lingkup jaga itu, nara pro. Kamu guna betul nampi, makanan kos makan lebih tu ya lah, bungkus.
1: Anggai, kamu guna gini betul nampi, makanan kos masin, kamu sahutan boh nandi kau untuk ingat tisu noren kekararan. Dagi kau syukur ingat sebab itu kamu sahutan bahasa kumi nampili, agar gajah tak tak bisa kasar tak, hendul bahasa studio. Kita agak cerita agak ingat sebab itu kamu sahutan bahasa kumi nampili. Jois kau sabiin dah garibu.
4: Ya bu, daddy.
1: Ya bye bye garibu.

0: kap tu saya tak rasa ni kau digo no. Nangepi kau lagi ongi ke segera kap jamah buci. Lepas sekiru tu lepas kapana. Tadi lagi lepas setia emu. So amma cah lady kap saya tu pas suku ongi tu ye je no kena lepas no si si spuan no no. Kau kata api esok kau lewi gino no eri. Kami tu so amma cah le so tamong kena lewu cap tay. So amma lewi gino kami tu lepas kau kau tiya saure. Lagi tu aja kap saya ugu boy boy ni. Oh boy boy ni cah lagi cek ni nangep kau kau ngun lewa le dah. Agak le ongi tiang tu kul. Gongoi bisnin erige na bas nako rigono gongoi.
1: Gongoi gongoi gongoi haya gago it kama sana tano basa 12 ya onge dagige tagenge kenyoru lugo yuga be meten ko inda ko somon mechtabi rothich en betun varani enda gige tagenge kityo gasige betu len ki bagenge ge testai lakini go boto no basta 441 shole nyine nyi nito go bora ten miten baraga besa ne nyoru chini ge moja kwa moja ge bendi ge nyoru lugo yuga be meti basa 12 go miten bk tata miten bk te ko nom jonom jige 2100 mong tio lenjin gitio an ko nyilla genge an ko nyilla en mesi roen ak nyor ci ga 2100 o ga mona lenji bi chon ko nam tugul ge nyoru ko mait let lugo yiga be meti jotan ju bassa ko mena mbile en ore no tan gararan jo jo no chon dul jado mi conference na ngeta ge nolsel ma ta ga meche check tul ga sarta mun ga go it lugo yiga be meti jotan ju bassa ko mena mbile ribu sana ga ina nyun ko eric rono ge be ge chi nit lugo yujutan ge be ge ta sa tulen ki bagenge en ore no tan ne kararan ge re Kogo Elvis Chumbe gara bartany kemon bomet laban tanui kaptel tilingenen kipkenyo to itap kamason Victor Vincent en transmara kyoruno jantul jonomi conference angetog enoren bakon olse lalia wongengetin amun kago echemet kete bebaishoni keterter

0: Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa hashtag neno litadumu milele.
1: Na ninapambana na mambo ya ukabila.
2: William Samuel.
3: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
1: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
4: Pia mheshimiwa.
5: Pia mheshimiwa.
4: Toast ne nigimaga ondoinde ngum kigoso mega cheret. Imuko governor, senator, women rep, NP. Anako MCA, ako ago inkuni, koto anko yae, tetu teta bia mweshimiwa, kotetu tetu naina ya gay, neibu watine gondo indemu, ako banga leg chekika mungawo, ako banga asit, neto anko yae.
6: Dia mheshimiwa Engaro net natana babe tutabrane ndedutenya natana bamwa tarigi shekta manarawe natana bate sab haita gata so bit kebe tul ke bagenga kina mi ngingune awe ke beber natana basai tang maneri kemune
7: da ye bai bai bai dun tanu ke da sa tulen ke bagenge agere bai bai oginye kita unen ke beber tanu banget ke mwa he masab ko sit jiga ke betitlet en sa 12 dai go shagarta mago nyongule olivasa moja ke tu yog motelik wawili yo ngalale ngolyano bo cooperatives
6: Pagaman ut ngalala nata na engaro neta betu tabrani. Kimeja kita ben ipke ker gara gile. Kipainne cooperatives ache ter missing chbo limba kuen ne bae moni. Oto gago mut konyuru negel chin cooperatives ache chwagat kige na itige gure society sanan society.
7: Society.
6: Igile society. Tuwel ke ngalale aguba mone suku pagaman ut ke gushugong ibuati lengo malogo mi betu no gure ushirika dehi sorane ke kwenye ki ne itige age same wakule matugul hori kita ban varedio mugiti nyete tu tene gara neng betu tabrani. Rani, kita unik kebebertan itu ini banget kemua.

0: ketech factory, ketech in the mill. Lakini wait, to an extent, nakabaishia a lot of money. Ako kagere ngunon, the best thing nakatake isai korok, amakipa akut kenga, kium korok, ake halda, kukake aggregation. Ake konore wala karara namu clean in the environment nekonole. Kaya konore ake gur chito na wale, nyokwibing nyotan pei nakake koshi. Ager korok ogein ni nyotan kapati, amakipa as kenga. Sekebangkan kaya gile, araki ngoy ngit kemeja kenga ii, kaya ngoy tonu. Aku kosten ni sila ngata. Aku ibar long sekian market. Amu ngelenggele kagak pun aku nasi we market. Ngelenggele bi judul mi biggest. Gogo metas sejam mule mi cartels. Ijun daya stay industry aku tu ya bi ke giants. Amu kah bi tu ya bi kah dollar. Gogo bi tu ya ke bawa unga. Gogo tu ya ke bawa company si kisu kaya establish. Itu mi last. Si kisu kisu kaya in back. Aku miso gogo netar ngingel. Amu di nyanyi nang nungut. Negara sering juga ini nanti magingge lo, boleh bawa nunya kan? Kalau itu puno naga, naga naga cukup, nanti gua naunga. Kukai kiri itu ibe time sih nam lain. Kongko jelewa neb kiji, mukulima ini, magel da, awa gelem mukulima inyurupa itu araga. Kumeja araga, isa gumengge golagaga soget kutom ge nam lain. So kau yang jaga apa boleh boleh, so kau elewan biu kau lagi agak begitu tuan. Kau yang tu kau lagi orang tu ini ni barang kamu kau gitu ya, mata kau begitu middleman itu. So kau nyuci tap lori ni kau langgi kanu, ni kau langgi store ini. Kenyo refida, ama agak begitu orang ngaji se. So those are the issues yang mite. Kau gile ni keringu nak kita negara ini aje. Kau ngaji tapi kau so individualistic. Jaga kau ni memang gitu ya gay. Kau lagi itu kau lagi rawat kau. Mungkin orang orang ni macam gear kuai, apa tu ini istilah yang patut disting. Kalau gua kaitan tu, gua kaitan ni gua kata ramai jauh. Gua masa gear muai muai gua bune. Malay di sini, gua gear sukuman ngalai gua jauh kaitan tu. Macam kat tiap kolaga, gua tau ngalbu jauh, gua tak gigit. Macam kat lain gear besok gear jual, gua gear nengsang. Semua tak gua le, muda yang abis challenges gitu gua. Kau ijek itu kan, nampi para gula, agi agam gua, mungkin eh, gua mungkin murid jauh tu ya, gua tu mungkin dia pasti asal tu, nanti itu awi.
1: So nak kata kita orang tiga kita aja.
0: I aja lagi.
1: Kita agak ada koro.
0: Kita orang tiga kita putar agak ni, ne jauh tu jauh, kita murid jauh tu, kan dia agen agi ni. Ami agut for instance, kita itu in a welfare, negibo kas kele welfare, kita agen. Kau anggal orang sebab kuai agen, kau lengan gua agen, murid jauh gua agen, justru tu gua agen. Kau lengan gua maya. Kau guru gua, kita pun kita coba aja. Kau guru betul betul, ni ni kele job syariah. Nego job syariah, kau
1: jualan. Ada mazhab
0: syariah. Nego job syariah, kau jualan. Kau lengan kuai agen. Kita ami as patron, as akaida. Kita buang ni. Kwenu no, kopi challenges kidogo, amu ingelengo maginda structures, ogi mijita dinagi kwaje pondo koroga na, tunda gileji ukonui, koma ito kul, ajelewan saalake, kunyega kujelewan, naka tugile, gigoita, misine amu maginge ngelengi jelewan, nigi gaine,
1: kele, lani giit,
0: giip nusu kupeti halako gele, so, gele bas, gege munga ngale juto jo,
1: yes,
0: kwe kwagat, my friend, nengelengo tagele, uja mure jo, gamu kanya gele gele, gue gude tangan jino gue kagiam tuan mami kagiam mana jauh tau gini ringis gitu tau tom gay itu kagiam mana gue nak tom gay itu so gue nak lewanya lewanya lewa lewan ni alian dalam konge ngerti boleh sejauh kebiasa sejauh ngerti konge berpolo pole ane alian nyisio keje ngore negi nemu nevix coba kau kau kau magas so konge ti infrastructure api the trust nego mi lagi ni kalau kau kau jita nego gua gua nego gua lo kau ini juga jaga nyu gila aja heh utai kau terima jaga kau mjuaga taruh leis bang mau miki korek kau
1: awak kecia sakit dah
0: kau kau kau kau mau pas heh ya was ke FKC show FKC mana raga kau lebih kau wekwe jaga kau gua le no wekwe jadi kau kaya ni kaya kejaru nyu kaya kaya tu bis kaya kau dia so kau kira le miki tanda tak kau image tom gaya ni gile anything nega aku tu yobi kujam gaya macam gaya ngalal ngobit magosa keje ngolo korek tanda koro ama agi pagi enam jisai sa kerja ngalal aku tu mungkin meleng ngobit ngobit ngalal aku tu misi aku mebi ngaitan ngaji
1: mebi barang aja
0: nanti aja macam mual lah ngalal ngalal
1: mebi
0: kerja kerja kerja jual ngalal engkau seni maju lagi si mebur setelah aja grup ni kerja yang dia kalah kelo replace ngun ya ngun ya ngun so that you maintain the trust aku maintain itu kimi agen ngalal ngan ngalal aku sabo bukannya ngun lagi magos setuju apa cerita engke anak ibu bapa itu kalau mu kiki umur dia agak trust anji tagenge, namu kita um gaya tine, kita um gaya tak kau.
1: Tak kau.
0: Kau nak tahu kalau itu orang game mereka tu asyik lagi agak kau dan footies, tapi nua long gaya testai. Kau jing kau tukar geger lagiin raptor nui negara agam sabuki, mau elar raptor nui agak testai. Lagi negara rapi jen the whole thing, amu kami bila lagi.

0: FM Radio ne kyo menge emo kasarta agatul agi gonu kerengung en katyang na tet ko olau
1: Kandugul ke boisye kasarta negoi ke jenge rabishe. Kongete ke boda boda, saluni shegi, imbareni kyogi, agui kibande shegi, yegait saith nebo ke amis, agoto fizi shegi ya terte. Eng aso lage tugul, kuma metein Media Max Waves. Iyep chinit kabarashtai ke jamei, kubata tetuti kyata jainetin, ago gunen kamangune. Tinko timi stage mara imi duge, mara agot kukepe bertaga tugul ne yae boisye ngung, Media Max Waves kumita aginye. Paibachi kabarastai kejamei aktetuti kikararanen chekanapta betungu akbaisyo nukuk enga sarta age tukul.
2: Downloaden Media Max Waves app eng Play Store ananko App Store.
3: Media Max Waves, more sauti, more you.
0: Ni kwati lilido achameta kene baburtangung eng emo FM ninyo tukul.
4: Itagat ing tetutiet notong nebo tililindo ak chametab kei nebo porto. Ing betutab rai nikinitigei agwa kaimutiet notoge niname mokwek ninaat kotonso lightiz. Nitagi kokaimutiet ne ibu bakterio agwayai kongwanit kot misenge mokto anangora kotemenen ilugui omituagige. Kimite ak daktari Julius Arap Tanui newendi konetech misenge agwa rorwech agwa kaimutik. Agora kaborunagi agulegitirtai mionitage po tonsillitis. Karibu daktari.
5: Tonsillitis ko nyanda nename tonsils. Tonsils ko tugu kemukulen chemiten orite mokwek yumbake lenyete nemiten age kebeberta nebo tai komi age kebeberta nebo kata. Abokora ko tugu chutet mukulen ko ngulielog ne abokora komi anan kobutyin kebeberta nebo teretab mianwek en bortab chito noton kikuren system noton ko tukuchuton tonsils anan ngulielok chemiten en orit yoton ko kasinywan neo mising ko sikobit koruruche murindo agetugul nemuche kokon miando yon kamioso any tukuchuton konome kobwondos akongwanekitun akokasitokingwan yon lugui tugun amitwogik anan ko ngulek abokora mianiton konome lagok ak barnotik kobaten imuch konam biik chebo kenyisiek tugul kabarunoik chebo mianiton ko kose chito kosiksiktos mokwek nebo aeng kokose kingwan yon lugui nebo somok ko kegere tuguk chekamugulekitun chebiriren en mokwek orit anan keger tugun chekalelakitun en yoton en tonsils yoton kit age kokeny ko anan keger kit nelel anan ko netolelion nekamaloch anan nekatuch mulelo chuton abokora kokeny konyoru chito maat neo mising akonam kobwasany mulelok en katit en ngweny en itik en kebeberwek tuan kit age kokeny ko anan komuche kolale moet akomuche komung chito abokora kokeny koame metit kose kochoriren anan kose kongete mising ako biik alak kokose koui akot koruyo en kemoi yorue ak kit age neo mising komangu kabuset arubut nesamis en kutit yan ibuse kakimwa kelany kosiksiket nebo mokwek ko agenge en kabarunoik chebo mianitet kikuren tonsils tuguk cheimuche koib mianiton ko kutik chemengech chekikuren viruses nekakimwa kele inoniton koibu agoi 97% en bokol ne abokora komiten kutingwoik chombo kawaida anan ko kose chito kokanam kit nekekuren flu ne en kasarta nenwach komuche kobet inegen okot komakinya nebo aeng ko nekikuren bacteria en bacteria choton kutik chemengech chebo bacteria ko nekibwotyin kele ibu tonsils mising ko chebo grupit nekikuren streptococcus grupit nekikuren group A nebo bacteria chekikuren streptococcus abokora en komuche konam biik mioni yan en ortinwek cheisubu netai ko yan katoroikee biik ako kochuchungee kotuyo ak elebwek kit age kokeny yon kakipchei ak chito nemioni tuguk chekiboisien en amitwogik kikombok sanisiek ak biik alak komuche konyebut mara tuguk kou soda anan ko tugun alak tugul chekinyebut komuche konyabut ak kokoi chito age kokor kongete nekotindo konamda ningamakotindo. Oret ake kokeny nemuche konam biik mioni ko yan kakinam tuguk chemuch kokamangunen chichino mara ngulek anan kokotiny ngulekab chito kebeberyan ak itiny ireyoton ak itingen kutit anan ko serut komuche konamin mioniton.
0: Notok koba tililindo ak chametab kee nebo bortang'ung eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Nairobi ak komoswek chemchindos inyorwech en 104.2.
6: Tinye inat itik, kiboisie nitok nekitigon biik cheng'alali eng oret nebo kaseretab ng'alek ako ng'alale biik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto keng'alale anan komi chorwenyi nemite kwenutab biik chekeng'alalchini akobo chichoto eng yaityo.
0: Nairobi 104.2.

0: Ngo tien je na ni ko sile la kwanda bangana setima.
1: Akwanda le nyalina.
0: Ehe.
1: Ah, karibu sana. Kitu se taya wa muna tai Friday na ni motaka tinya ngalbi singen Friday.
0: Yes.
1: Amaje ke tiko ni nafasi mwaji le mi denano. Agero bama engap katet mzee wa smokies mwenyewe. Kama mimi ndani kabisa. Ameje blanket nguna.
0: Kele ni smokies nye kachumbari.
1: Eh, dinya tugu jan tugul. Walda kabisa bae week bae borariye.
0: Oh, guys it me. Pen this smokie kama kitu kingine. O mara kutinye mayai ni.
1: Kabisa. Hello la baba kate tu mo tie no gatu anje cheluge.
0: Cheluge te.
1: Cheluge te lari. Balozi na mbo bureti. Kugure skuizi.
0: Superstar.
1: Bureti superstar.
0: Ako kwelo Obama ni gana na gele gure.
1: Obama ni gana.
0: Yo promote ndo Obama.
1: Eh. Mio la baje blanket yenu nguni. Tukule karibu sana. Ulimbo ndonya yangi chiyoga waitan. Amuna kiri le ngeyengo loli nguni batye bled. Kubing kika wajuti ndonyo. Kubing 98. Aguma ya big 250. Kwa ngina wali kita rangmi ni tisha kai.
0: Mara kemi yono kibukate ile. Kako nye big 250 chiyoga kumache. Lakini wakita kange mongi linjini. Itagi makingeno ulimbo soko. Kikuni 7,000. Labati baki nguni.
1: Star 441 hash. To get number one.
0: Bidia nga nila genga kwenye loyeng. Iwak 7,000.
1: Agere ni ajita number 324. Kwenye namune. Tinye ilibu shakti sub. Biji jombo 041. Kutinye agine 7,000. So ako tinye ndewe ndi nguni na ile. Tuko mina fasi ni nguget. Kwenye chili jiu star 441 hash.
0: To get number one.
1: Chijombo 404. Agere kwa nyurji agine ni on 7,000. So ilibu shakti on tisab kuma mi chini ge 18. Ichile jiu star 441 hash.
0: To get number one.
1: Imu wakse, enchi na sete ni nguni. 158 mwisho, agere kwa nyura gine elibu shaktisap kwa jitu nguni.
0: Yes.
1: Kwa chijambo 432. Kwa jitu wakine nguni, akutinye bora tete. Ama nguwale, akutinye ulangite setai.
0: Yes.
1: Igeri legechil gidiyo star 441 hash.
0: To get number one.
1: Number one.
0: Yes.
1: Ina melibu shaktisap, agibaiba inji itaw Friday na ngunget kumye. Ima FM.
2: Hello.
1: Hello.
2: Aima honga tojama.
1: Bage namu.
2: Amuna boti abla de na wanyo.
0: Ah bye bye we are on.
2: I bye bye boti abla.
0: Ah bye bye.
2: Da ga zauti na ngu nga nyomi go mie ga bla. Mhm. Ni wija la ba ti je ga ne go abi ba ba mi a nya ba ra ga ti ga ten di ya ne na bi boti abla ta ta ga toro.
1: Kongoi.
2: Ni wija mi nda. Ni ba se na ngu bo ye no zongu da.
1: Asante.
2: Ongoi no.
1: Ongoi missing. Ngare mi olamba conference chetu na ginye ge tambwani neni ata.
0: Subembe Narok.
2: Amuna bati abile sakyama.
0: Ki bye bye.
2: Bati abile gale na aro gale ngoga sauti ka bawari tuli ane.
1: Gale bye bye tu tut ko be.
0: Gale bye bye ji bawari taro ne.
2: Koro mai ye wanyo ne ne nore ti jama.
1: Eh.
2: Oh, tu yang jangan nak caya lapu log itu saya company tak log ya juga.
1: Eh?
2: Aneh ji, kami awak tu je. Eh, lah nama kita nak cari kami lah mana?
1: Eh?
2: Bukan yang kita nak cari yang ingat cikgu, kami awak tu je.
1: Eh?
2: Ini kan ni lepas terus buat nuri jam mana udah awak tu je, kiri mana mama nunggu ni lagi buat jam mana pun.
1: Kaya nakaki kapasa?
2: Oh, ini so, ni awal aku pun ni tablo, kau cuma pura guru cuni alilaku itu.
1: Ya ramalah. Kau ini nak ikas mad?
0: Nyebati distas?
2: Eh, oh, ni ni, kalau boleh tu buat nuri jam, kalau dia nak guru cuni mangai geran ni nak buat kau segi sih.
1: Ah eh.
2: Gogo jam, sudah biasa cora.
1: Gogo sudah.
0: Ngeni, kien ngeni.
1: Yani, kamji ka boss gitu. Agenda leanga wechi otalin, yegero agamet.
0: Ego leger wa game ngung man, ingeni legi ko gas la gweti le ni game ngung gorujo.
1: Ye.
0: Ko ingeni yo menge si log le ni omune gorujo.
1: U no da, ne de ne ga
0: ra. Yani, sky ne tenes ne maya.
1: Ye.
0: Lakini mo mai gine de ma log tu ko kejange.
1: Le
0: ma
1: guitos
0: gabsa. Ma guitos gabsa.
1: Le ge gure nango.
0: Ko le gura mama ko gura ngorujo.
1: Adinye loga da.
0: A kamete?
1: Media Maxims, alright, la tarakara aran music, Media Maxims ko lenjin, eh, bai bai njin, nafasi nga tarabai gas, tigitid, en olda agatulo leimi, en sait agatul. Bai bai njin gorane, bai bai njin igas pitine da ba tablet, igas tigitid, tiyama nak ba tablet, tugu jan tugul, en sait que tout radio live radio podcast ana gogbi ndit nigri chilil kene jolli ay ki tokoy download en media max waves en di play store ana go app store media max waves mo sauti mo you bage nyoru tida ange ngelo bo studio lakini go tomino na gere e gabara mbijwa inga bza
0: bagila asinyi mai sigere
1: 116 gidyo
0: gile mai gere so ko o gile bichongo ngete 116 age babara ibi dengo nyila genge wegena gibi dengo nyila genge ututo minyoru mese ne bo congratulations kod go to minyon so ko nyong tyo ganyila genge inguni agi work 7000
1: kange big in
0: big 150 minus 160
1: 250 is the big 116. Come it be 134.
0: So maybe 134. Gotingelege wetu gana onto minyoru message aga tukul. Isegunga nyila genga itiakte message ngunga na koin message na ngunga system. Anago toto minyon soko. Inyonga nyila genga ininguni gersaito. 1043.
1: Kote ichi la wuma goni na fasi in the pin.
0: Igeti.
1: Igeti gorata ago goni na fasi notan nele injini in the pin ngunga. Aya. Kwa big 134. Oina onga ajutita. Ini onubo 957.
0: Mm-hmm.
1: So. Pire sabu kwa ngit big 133, 944, kwa julchita agen yon agene, kwa ngit big 132. Ama chike choru listin wati ya vila yadu nguni.
0: Yes.
1: Kikeshi mbiju tuku kiwa. Taka hako ipchi ta tuku kika kwa manda. 178 mwisho, kwa kunyoti kegel jina agene. Ehe.
0: Mm-hmm.
1: Uino wajita nabo 830. Ino wana inga kwa na mkujut bigo mnye.
0: Mekanshua ilikutuke wetu wana wano uto minyoru mese nabo congratulations. Ndewe kse nguni kwa jila genge. Obendi yak 7,000. Kwe kwa higit yogi sibi chogu kwa maanye kwa 250.
1: Wina wajitha kwa 961.
0: Ehe.
1: Kwa hongi big 129. Kwa hongi higi higi stage unguni.
0: Oja akta yango una wano 7,000 kutawa iti big 120.
1: 129.
0: Yes.
1: Iti legit yo star 441 hash.
0: Tuge number 1.
1: Tuge number 1. Kwa tutum kukonin kwa leini ndepi nengunget. Ige chiechil ta kukonin eh.
0: Mm-hmm.
1: Imu kakse. Yes. Kwa higit yomara kwa chele ya wan kidogo. So yanga chele ya wan kumatiko nuge. Ige chikora. Star 441 hash.
0: To get number 1 ni gosigi ngalole mi 7,000 kwa itibi 250.
1: Inge nyoro ntienda ola ndugul jine sete seto kibore ntu get number 1. Tuge mai big 129.
0: Mm-hmm.
1: Agenge mbichoto kwenye.

0: mantari mana mana.
1: Despacito.
0: Salolo. Mungkin aku rana yang kena tiada orang lagi tidak ikut objektif temangan. Ya tak timu itu ada tu ada nanti ada mahu conference ini guni. Amat cik itu tu asyik abis timu awej. What's trend? Kita jumpang gua inon. Nanti ada mahu weekend. Sawa sawa.
1: Yes.
0: Imbau kita jumpang gua nunggu nanti ada mahu weekend. Timu itu a conference. MIFM.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yamu na chama.
0: Ah, bye bye. Yabisa yamu nenye.
2: Ah, bye bye. Yabisa yamu chama. Namu na wabati la endalani.
1: Ah, bye bye.
2: Uma na ata nile nisa mdee tena lewate ya gata.
0: Eh,
2: eh. Uma yine tri enda nile wata amyo wabiru wabiru ingotu. Aba wabiru lego gama ego tuwai tuwai.
0: Eh, eh.
2: Yamu kila angiko wabiti ya.
0: Yes.
2: Nataka unenja ambaa siyena lamba olgari anyunta na tuiru wa mazutera waka ba tuiru wa tukuta yena lamba kamwe wakara naginewe iru waka changwa ni aga wanyo nagin aran aga wanyo naginewe
0: togol togol
2: akuma chape kichandu kutungila mwakitaro ucham
0: iman iman Friday Friday niko yiko neji mpango kijunu ngunge nata nipo weekend conference kumi ingo ini anpa tiemle
1: Hilary Segero
3: hey blaka
0: yes
3: le apa tiada ne
1: ki bye bye
3: le ne kata sih
1: matinya ngal
3: ame le naruk sah dua nak aje tu main ni arit tu jama
0: eh
3: eh aje tu kape sambang orang juga tu mau pur gitu kau ni le jama
0: eh eh
3: tu sama kibi gaya lah jipu ah
0: kau ni jumpang kau gitu nampak weekend ma Friday na
3: Ah, saya boleh mising jamah, lalu pun jangan boleh segera.
0: Konggoi, ah, santai. Maaf, malu.
4: Mary.
0: Yes.
4: Ya muna.
0: Ibai bai kabisa.
4: Omi omi.
0: Kimi chonjo.
4: Ena naris dae, ya jani.
0: Eh, ya taris.
4: Eh, korong buana, virure buana.
0: Ajo, okay, mesti jengit dia.
4: Ile mami ane lega bendi wewe mami lega bendi waro.
0: Ah, gele waro ni nabo gitu lian.
4: Eh, saya bendi sabat tu bago masuk bendi waro.
0: Ah, ini stay saya.
1: Ibu sabatus.
4: Ya, ibu sabat tu pun. Mereka ni gua beta bet.
1: Ahi.
0: Bungo ni koran ni.
4: Beta ni tegar muzia muzia. Ni bukan maniko yang kata aku puan anama gua nyorwani beri.
0: Eh.
4: Kecil nak nombor 0705
0: 5304 nanti saya bunuh gonggong. Konggoi, asante sana. Kenyorun tiada lagi studio. Ah, segera bid kerja.
5: Emo FM.

0: Asante sana. Tienda na tega go ite dego shiksa samakso gol. Yata simoi tiyata conference. Mache iju togi mwa wegi tili. Mpango na ngungo na tena ba weekend wa inon. Magage mpango na le bye bye iju tule na le mi. Kone iju mpango na ngungo na ba weekend. Ema FM. Amazing God.
1: Amazing God. Amazing
2: Habari ya mchana.
1: Mzuri yangu.
2: Hapa yangu iko sawa kabisa.
1: Mhm.
2: Hakuna shida huku ni jua kali sana huku Narok.
1: Ah, ni jua tu.
2: So hii jama.
0: Yen.
2: Kure non ta gitari na pacho amye trapar uso kangen ngale ka wikani itama.
0: Yen.
2: Ah, takini ge waro lu limba mulo to.
0: Mhm.
2: Oh, jita na ando mko gira ta gitari ana. Leza sa ta ka ta gitari en garo hi.
0: Yes.
2: Kachanga ngapisa na baiko 07 28 06 93 02 07 28 06 93 02. Mwaka plus ni na baiko na kipiru direct. Ta gitari ni pa chama ni tka baro sama kodi.
0: Kongoi. Asante sana. Ngaga ni mio lango cheble.
1: Beatrice,
0: what up, good?
1: Beatrice,
3: yeah, muna, what you have been kiama?
1: Ki, bye bye.
3: When I let Beatrice, oh, I'm going to check you me, that's go your tour.
0: I think I'm a good young girl. Kawa,
3: I'm not doing what you have been at kiama, and I'm a problem. Mm
1: hmm.
3: From now, you can eat. Kama ke agit yo boisyo ni coba kan? Nibu tata waisim nage miten dani ni mo.
0: Kongoi.
3: Kongoi katua masabik tu bilang ilai bitris ni marap koe wa midan.
0: Ah, santem. Ema FM, hello.
4: Oi bilang nga nemi.
0: Nemi em.
4: Sabtu sa jor wai kondua mudi ya bilai di nama nyonu.
1: Ah, bye bye.
4: Kurren man gitip kenna tenu liat kiptu respo re ye ye.
0: Ehe.
4: Kom na nyu na ni ba wiki ni weblanga.
0: Eh.
4: Oto gini ye ga ro ni ba ge mbo.
0: Safi kabisa.
4: Ko ki don no bu ba lo ma ma na gris ki ne ga ve anu.
0: Mm.
4: Amma so nya ge tu ye ne ge mbo na ba da amma so ga je nga ne 07 ne ti ti. Ko ta 07 9 ne ti 07 ne ti ti. 4 7 9 8
2: Tika tingi be number 2 ga bonna ganyo lang. Kongoi
0: missing
2: a
0: sante sana. Kemwakter. Kama na botya
2: bile yo mune o mune. Ki bye bye. Amera ne gora aga ne uren astras ne gure muta eno libasa changa no tini boisioni. Boendeleo boisioni ko ogara rangi gilke.
0: Eh.
2: Kara orang kasi ni tinggal cuci, bayar tuga, gigol valve, gigol lian. Kasi ni mana yang mau cuci kasi boleh kasi ni untuk tu. Anak aku lebih cuci gigol bega kasi tu, yang gigol orang kasi. Aku naik lagi ros.
0: Yeah.
2: Eh, aku gigol muka muka tu kalau dia ni betul orang naik tiada. Kau zaman, ama jauh muka lihat kara orang betul tamu tak, kau berani sahaja. Esok cuma rapi cuci, ingat lengkungin. Mungkin biji cawak itu aja ni kan, nyawa terapi lagi, amun kau ikhlas lagi, harap jangan malu baca bilah.
0: Eh,
2: aje kau kau kau jadi kau cawak, kau kau kau jadi kau cawak, kau lihat macam kau muda anu jadi kau cawak, lagi ni kisah cinta lagi leh, alam mana lagi tak kita kau
0: cawak. Mana kau lo?
2: Leh kau lo?
0: Kau enggak je muda.
2: Eh, jangan malu, kau enggak ikut ina aspiran orang muda, kau lagi kau enggak baca bilah, baca minanya.
1: Kau enggak.
0: Ah, santai je, Mokter.

0: Ibununi yami
1: we. Hala bununi ka tokosit.
0: Yani
1: hala nyon gonye kabisa.
0: Yani kese ile gebe kutko anga tokosit we chingwani ba kutu ndagi nyal kupsingwe.
1: Ehe.
0: Eh matuta nge pile nge tot o saane kwa kitengu gebe basta.
1: Tuko kalaka titare nyege.
0: Itare nyege goribe moini kutiba sagi lenji. Ago testone saya tabune winwe. Koga isa already.
1: Meji dani mwole. Koimete gotelel taketari entia ta gotaret in goenji ne itina was. Kale bare isabe kityo ilamat ka bisa yibji basta teta. Ike tu teta ka bisa ile gongoy.
0: Gongoy o goy ne.
1: Ago go me taketari nuko tono ni aginye ka bisa 18 hours.
0: Magi ese gozo ay basta go successful sajari.
1: Eh.
0: Lakini nyo alusu ke mwa ingetu.
1: Ago ke mwa ini gongoy wara basta
0: eh. Eh. Bazi gongoy basta ki boy gongoy daktari.
1: Am taketari
0: eh? Yes.
1: Right, kita setak ini atau gitu? Aku ini, apa tiap leh? Agar aku angkat bonus aja kan?
0: Kau kira hanya ini guna cerita, nih wendy kita tu kan, nampak six lagi bidang gonya lagi enggak? Iwan dia bonus cuma 20,000. Kita maybe kita 112.
1: Pek 112, aku nak ilang apa excited?
0: Oh bidang kita gonya lagi enggak? Agi we 20,000 bonus. Labat enje cuma benda ni mibarai enggak? Mana kira orang time ina song aku song.
1: Kita angkat line gitu ni atau ni tiap gonya lagi enggak gitu? Staff over 100.
0: Do get number six. Uba angkat kita line agi walk 20,000. Kerja aku tu kagai wendy tu gana. Aku tu minyoru congratulations message aja tu. Labat bagi rob line ngu ni tu gana number 6 lagi walk 20,000.
1: 657. Agar aku enam 20 jiji. Kabangat line guna naraka raka. 853. 20,000. Ikan saya lebih 112. Macam je kerwaya ngabisa. Cuti atau agpu jadi staff of 41 hash to get number 6. 796. 20,000. Macam je kerja tu gana ngu ni sabar moja. Yeah, 20,000, 143, 20,000. No, I actually need other star 441 hash.
0: To get number 6.
1: To get number 6. 933, 20,000. Ngabale ndonyo kai namgine ngungin. 210 mwisho. Panam jajiga takine ngabale nolambo ndonyo.
0: Yes.
1: 079, stege, 20,000 jagugin. Komisi moingung. 371, stege hokinye kai namjagugin 20,000. Me bonus cepat big 112 ah, mama cakap inget 112, mama cakap inget tahun susut. So sepit. Dah mungkin agaknya negit garam deh. Saya 225, 20,000 je.
0: Jika tak ini. Labat juga number 6 ane yang guna. Kau tiap macam 20,000 labat lagi bidang kau ni lagi enggak lagi work 20,000.
1: Line it gitu, iba angka line gitu. Mai tegai loi nega itu 391 segai. Agaknya kau ini nama jago gitu.
0: Kau ini pick 22.
1: Wei nanti dah agaknya 474. Sege, 20 jagugit agi ngabal 765. Ngabal lagi nye kabisa eni yoda na munagira lagai nam jagugit 483.
0: Yes.
1: Songa kando.
0: Labatu gano number 6 bidengo nye lagi nge ukisonga agi work 20,000. 20,000 go agile. Nibare ite tu gano to ninyoru kichok 20,000.
1: 228. 20,000 jagugit ngabal lagi nye. Mama cheko ngedran musuten tu gano.
0: Yes.
1: Mama cheke arwai tu guleni yoda star 441 hash.
0: To get number 6.
1: To get number 6. Agereji jambo 703. Ngabal lagi ni endonyo kira kira enam jagugit. Cia kat tu lengan inyo ruing ngabal madite awak endonyo. Ngabal jimpi galak suku si nafasi 759. Stenge lagi ni endonyo kira itu ni jagugit. 097. Ngabal lagi ni endolambon endonyo 854. Kaya enam jagugit 20,000. Ngabal lagi ni mati mirbi 205. Kali ini kita kasihenge lagi tebe lebe biar lebih jauh. Bagaimana star 441 hash?
0: Hagiwe tuge number 6 nonga kisirgele kao 120,000 lakini mami 120 mitengi tuk bonus chiba 20,000 eni nguni.
1: Kako hibi kieta 120, 255 stege ya nindonyo agere tayari iti nyoginye 20 jagugat bonus.
0: Kako it pick 42.
1: Labati nguni star 441 hash.
0: Tuge nengingo loli ngu number 6 20,000 jibi tugano bonus yoto njiba weekend.
1: 018 agere kai na maginye jagugat nabale nindonyo. Ngaga na Ruben Yadon.
0: Star 441 hash to get number 6 bidengo nye lagenge agi we 20,000.
1: 114 mwisho seka wagi nye agi raga ina mjaguga dini on 20. Ichile gidiyo star 441 hash.
0: To get number 6.
1: To get number 6. Ndemi yadon nguna kota kai ina m20. Kwa hiki diyo mara kuto mwa icherage. Kuto mwa ijuti yadon 452. Eraga na magne jijiga 20. Ngabali eno lambondonyo. Tukul len tukul. Kumau kita tanya kalian buat cebelat?
0: Yes.
1: Mie bikin kalau mie tulung ya, tengen kita tahu. Aku ingin game kau kaki.

0: Ngatan Kosam Kistas, Ngatan Kebede Kuratin Clement, a digital man.
1: Egore na yueta kaptingani, kipsalbe, kipsalwata, kipsalmaji mwenyewe. Aywe!
0: Yesokumani kurudumba wali basa kumina bili Friday men mengalwa ngaleke changini chutukutun kiegerine ni aritabada. Kwa nda MCA ili anoma?
2: Jamge fire.
0: Give away fire.
2: Amina getisho yeto fire.
0: Bye getisho anika besa.
2: Mati yang alakan ni lagu amil lah juga je lewa nato efah. Nama yang agak tu waktu tu jemmy goreng tu nih. Studio tu. Wahsa kan non. Mesti muka muna agam siem teraci wanita baru mampu tabung waktu. Anjir. Agak boleh terapi je. Terus kita bini dah. Agak boleh terapi juga. Inilah lebih. Macam tu lawan apa anda? Mungkin misi.
0: Kongoi missing, any other time. Julia Starus.
3: Ile moi, jamge.
0: Yei.
3: Yei, yamuna ala wa studio.
0: Bye bye, yet kabeza wei.
3: Wei, ma gita bengal go let yep to enjoy. Da, kogi bengal bori nyo, gita bengal usul ni kogi bengal bori nyo, ni gure cho chip lagat.
0: Motia missing.
3: Ile let yep to enjoy. Ama jauh sahaja macam saya betul tak? Ayat kita orang ni, aku ambil ni yang bagai siapa betul kau tahu? Ia jamu my brother nego gitu. So ni orang dia kau yang kasi, kau nari kau yang kasi. So ni baru dah beli mo again.
4: Salve ini.
0: Kongoi. Missing ni atas. Benar bagus tere.
3: Ya muno, ini mana?
4: Kijam ege kabisa.
3: Ah, baca yang agaknya kelimu kata sa. Ami atau kedua ni namunai wantu. Aku lagi ni dijawab tu. Ikan ada ada nafta ni saya buat kelimu. So muka kau tu agaknya kelimu.
0: Yeah.
3: Bumi berita kelimu. Nee, kau bego ni kasih ruak pamuru kelimu. Kau boleh berita berapa rasku. Kau bego tu ye laki kau mami kelimu. Kau mana yang begini kau kelimu? Unge itu erika kuan eke tujuh agi le mego ruang u manju urusan dapat sekolah di luar so lebur iya bego erika anu agi le mego lemah kacor lo oh kamae kuan jisui aku kaya kuan nyuan agi le mego mae gele je nyuan kuan urci kau kuan dah agi le mego mae gele teris ngan lekap lata hari jago agi le mo atau esen ada bicu sombong iya anda lemah nama era pasu erba suku tengah mu unik sumpah pendek atau peran mega ju ron lalu erba ibu je ningko benak kibete di mega ju ak peran mega ju tu kulo aleni mo esam Kone nyadu kulo kile mena kawa wako churita. Kongoi kile mo.
4: Kongoi, asante.
0: Yes, ama gebe kuna nitari ni ota salbe ni onitan ona le mibi kiwa kumuwa yunitan. Ama kukas kumye. E soko murwa, soko huru.
1: Kuka kumuwa gele, kimi duge number one. Duge ni kage nde 9,000 kwa kibig 500.
0: Akwa ma yabiti yunitan. Ala ama gebe nitari ni ota salbe.
1: Woi.
0: Ama kukas chita ni kwa se agi yabiti kumye.
1: Kakisam gele iwe. Ngoti inge nile inyende kutoma gea kunjeb kondok chesire 70 shillings. Ing soko murwa.
0: Ehe.
1: Kie mijige yogu 9,000 niwe ya nguge yaat kitu duge number one.
0: Ehe.
1: Kie kaso duge number one. Nguge yaat kitu duge number one. Kie piti indirect 9,000 jegu.
0: Kwa gelia ane kitu?
1: Nguge yaat duge number one.
0: Akwa ma yebit. Ama yigaskine ama absalbe. Ama yigaskine ama yuet.
1: Kama lehi duge number one. Kuka ginde watok 9,000. Kaso 9,000 ama giyokchin jitagenge. Giyokchin big 500.
0: Ama inamsi mwengwa gichel star 441 ash agi laba duge namba ngapi?
1: Kujijigure hilari pchirchir. Hilari uwage wagu 9,000 tari ya mwge ya duge namba 1. Kena miyotogi? Kakamwa gile hii kaso. Chil star 441 ash. Aftaka ya chil star 441 ash iwe. Iya duge namba 1. Aftaka ya duge namba 1 ka inda pini ngung. Iga ngitio 30 seconds otu yang 9,000.
0: Amuja ambike mwagwe ni usalbe. Ngotogiri ya lishe ye soko. Agotomi na megi. Ngotketo mga yalishe yi enso komurwa. Ama ilabatu nguni yage alzabarita genge. Ilabatu wagilia?
1: Iya, alzabarita genge duge number one.
0: Amuni no nigo soko na oto nikia lishe pa na ugisi nda nega pik. Ama ikitio jitane chutu nguni. Psalbe kwa lise nda higo asenga tabakso kwa.
1: Yes.
0: Ama igeru wakitio. Ama inamsikitio. Siko biti na atuwa system igeru wambike gigo wachin. Elibu shekso kwa.
1: Felix sawe. Kibirun 0722.
0: 5 or 5 wisho.
1: Yes. Amu inga kapaishi ya laindan na maregister nating mpesa. Mega mchua kora kule laindan ni hivoishi.
0: Peru madame nige kure nwangui.
1: Wangui.
0: Tebe ni mkiswa
1: hili kumia rogen. Tebe ni mkiswa hili kumia rogen. Tebe ni mkiswa hili kumia rogen. Ni mimi. Nimesika msalwe inakilemu uko. Geogun.
0: ingot kotomo iname ki en soko muru ama ikas komia monitor kwa kumwa komia salbe
1: wei
0: ingot kokiri alishe akotomo iname
1: ehe
0: ingot kokiri lianem
1: ingot kokiri teme kapsa soko iwe akotomo geagungi
0: kergo madamini Rospela Seurei
1: Rospela Seurei kogeogu 9000
0: ako chutu nikanyo neta ya kwa lisma nangapi
1: ni jito ni ngot ya msafari neta iwe keogchi message ni kogileji maek unique and the lowest bid kemeje kitio siri
0: igetini
1: siri neba soko iwe keogchin igere ijokchini kabisa ijut system keogu njeguk igere
0: ako towa naini honetan
1: usai nge nololi guni igose nge mwae guni taga ijil star 441 hash inde okay Agiyad number one, Ijil one, you get it? Ijil one, naga ginde tayo agi 55,000, Ijil notok one. Kile jin complete bid, okay, in the pin ngung, agi ganyi 30 seconds. Ngumo giyogu 9,000, iganyi SMS. Ngut komi SMS, niko giyogu, niko gile jin getchi, igetchi. Ina ile imisawa, igetchi sayi notok ya duge number one.
0: Awa magele, ngototo mialishe yesoko, ngotokiri alishe amena mgi. Kunye nige chenge betabra. Na mga magele Friday ni ugoi vikiki kualisa kutuma.
1: First as roti, kegechi man lage nige gechi ya giya duge number two. Igechi ni ya giya duge number one.
0: Jacqueline Soy.
1: Jacqueline Soy, kuna otakas Jacqueline, kwa giyogu 9,000.
0: Yeriko wakini ya boda niyo Felix Chepwon.
1: Ehe, Cosmas yego, ninyi ndet kwa birun, birun, madam nige gure wangui.
0: Yeriko wakini ya gaitu netai, Laban Cheres.
1: Ehe.
0: Kwa chutu, kwa nyo kalisha netai, bona nyo kalisha marashe mun. Aini wala geriko bona nyo gure Daniel Metet.
1: Alex Lagat, 9,000.
0: Ire yuke lishe selingi ishek tamanak sokol, ako selingi ishek sosom.
1: Aaron Kimboy, Aaron Kimboy, 9,000.
0: Akwama uchoku kapesa eni oniton. Aino angora buwana, girmigir buwana nigure nchon kipsoy.
1: Onesmas Kurgat, Onesmas Kurgat, neb 0709, pekchin 481. Gibirun simet, kumena mebirun 0722, ako pekchin 545.
0: Akot karen teren.
1: Nam simet.
0: Kiergo wakine madame nigure nberil siele.
1: Ehe.
0: Afo kire, yonga ako guya chibi usogo ni kipi hindi duge na buwana. Kwa hikuni ideko set logition.
1: Ori nijita nigure Victor Kimboy, 9,000.
0: Ichile star.
1: 441 hash agiwe duge number 1

0: Ako ini atan tagi na ini atan kile tagi na ini anitan hen latan sila bit kena kile ni ane kita sta ini anitan kaya kasi ini anitan kemi tiri ini atan vitu kono atan nebo yuet ni kibi ni sila bit kena ini anitan kile ni ane kita sta en kebe beratan amuni tan gore na atan nyum nyum asiko bit ini anitan kena kile en kebe tan atan nebo vitu kono ini anitan kono ane kia kemi tiri kebe tan atan nebo olimba Eldoret. Nathan go among the gemete vitu kona tana ba yuet kele jigito metu awe nyutan amona tan gore na tana nyum nyum asiko bit kete stai ni anitan ge nege leni anitan ne negi ya ken ke berato ni anitan namo ge wexe so mnyage nyage na yotan
1: ni ko kwangutiga kipsalbe en booster yat ki wexe komalo asige te senta ai

0: itu nalan de 5 years no mengisha. Adi ya dogo, ochi tena kumanya tu angongo alu kila kule kisugi ya besugi ya koko wa chinda na alu isa liana.
1: Ibu na baya munga ta kita ta tembo baya. Ibu na gitar kiti ni asa nyusa amut. Ni ni baka tanga muda ba kogi ni mufaro mi gomye. Ibu kiri ni ada moga. Ibu asi ni sani nusi ni ni dere ni kaya ka. Aba ni tuju ni kerle wirungi kito. Sebagai jenle wan buana lagi wan segitu. Kau ibu rara na jina tren ya. Tutum kaya lagi ni seri sun kaya dia.
2: Mari ibu rara lah kita 5 years tutum mau tidak bar tegang gonyuan.

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen with a home equity loan from CME Federal Credit Union. You'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Dojo.
3: Bye bye. Kuma fik dana ane nu bagi deh.
2: Karibu.
3: Kata ngalah ane nu kuka kapati ye di mai.
2: Hey.
3: Nebah maga tu ni lego minggu lego five sheet ling lego gilai.
2: Lagi lagi kau sih lengah
3: tak? Five sheet ling, ni apa ngah tu ni?
2: Ego kilo itu?
3: Eh, minggu lagi ni nama mod kalau kilo berapa sih?
2: Aku baca tu jeep kisah sah anan cuci bagai.
3: Cumi bagai.
2: Ah, enggak mau pergi.
3: Eh, ni buat kata paham orang yang udah nak tangguh sekolah orang kata mahu ayam kata.
2: Gak tua apa besar.
3: Tahu kau mesti mahu terus nama orang ada.
2: Gonggai. Just batang pampanik.
3: Where mahu ayam udah mana kita siapa ni?
2: Gararan.
3: Ibai bagai ke agen liran panik mahu ayam kasih tipu mahu ayam. Kau kan jero waktu lain jadi kita ada gila ni nak kau makan apa buruk bana tu mahu ayam.
2: Maya.
3: Ibai kasih demi umi kau sebiji demi umi mahu ayam. Ibai kau minta nak kau ayam mahu ayam. Kau minta kau ada butuh ini tak?
2: Lada.
3: Kau minta kau ada uang je ngetah tinggu ni mahu ayam. Ale je ngetah tinggu ni ale ingat naik mana nebo inda. Kau orang kau lebih mahu ayam nebo. Kau sih kau aneh tak ni lagi pelak. Kita entar orang tiga pelak tak? Okay, ralat nama kakak awak guni tau mawa. Yang ini ni lego cuci tan neta agen ni kakak awak agen tu. Wu awak maya jengku ni tau, tau kan jengku. Ibu kahdi ni ni ni mawa ya. Kita leh na yud ni ay mama kan ni kalian kat kamera kat angkau mawa, omawa ni awal ni yang tu kan. Kau pernah naum ni mawa ya. Mata mu awak ni neti ni entarok kah siro. Eh, kakak cik tuan tu ni ay boleh jadi awak masuk mawa kau ni tu kita ni mawa.
2: Ya mana ya?
3: Nee. Ya mana gua dah?
2: Tunggu.
3: Nampak jadi moto, empat balik yuk. Ibu dah boleh siap kabinet tak?
2: Kongga.
3: Ya, ni mana dah mana dah kong kongga sini.
4: Hello.
2: Hello.
4: Yes.
2: Ya
4: mana mawa ya?
2: Tunggu.
4: Eh. Ibu ibu agak segan untuk bawa bawa ni.
2: Kongai.
5: Emo FM. Ninyo tugul.

0: Ei! Ei! Leleita!
1: Oi, dam gay boy.
0: Hey, dam guys.
1: Hey, dam gay.
0: No, this is someone Jerry Bisiyong.
1: Ay ba Jerry Bisi mawa ya? Gagi nyur rob tan ini lagi kay kole maya.
0: Ah, sere.
1: Yang gay boy siya kapit cakum niya.
0: Yang gay boy siya kapit saman mo.
1: Iya, aku rupun negi tua bos.
0: Eh?
1: Aku ya tanya.
0: Ah, orang gua ngalek kya?
1: Ngalek kya? Aku sorry ni.
0: Gati nama gua lelang ngalir ada nang.
1: Ada mana kapsa?
0: Udah pandai aku.
1: Iya. Pandai aku mite juga. Aku main ni konen ni kutias kau lelaki ni. Agar aku unda, kene? Gua unda.
0: Ah, unda aja.
1: Eh, kau jaga kau sungguh kalau kau makan boosten gitu kalau kamu kau lalang menyut.
0: Eh, kalau lalang menyut, ni kau ngedar raga.
1: Shooten ni raga na.
0: Eh.
1: Eh, kau ini mana?
0: Wei.
1: Eh, asal ni kau raga ni unsa amu aja boleh ini kerop.
0: Kena mana?
1: Kaji bed poyo, tiang kau ini kan Gabriel.
0: Gabriel nga.
1: Abu Rizal ke bapa ni bawa aku terap tau pun dia, dia pun terap tau.
0: Enggak doh.
1: Jadi mesti aku tahu tuh dia gin. Bapa ni bawa aku tulian boit maremu.
0: Oh, kan boleh.
1: Eh, komian kau lewo rasio tau, elatiam olega iku sir tau, kau ikut.
0: Eh, muda.
1: Eh, aku orang ni mau aja mangan kau lewo ni aku roy.
0: Boleh kamu semutnya?
1: Aku rumit, aku ngeliat kegutunya ni agak sah.
0: Yang kegutunya agak sah man.
1: Iya, kurum kamu sah. Aku muti, naga aku rumit. Tapi ingat mahu aku bunuh laku, naga aku bayin film morning juga kamu songgol.
0: Wah, ini kata ke mai tua juga lah, yang semua.
1: Kurum mau ya.
0: Mutnya kamu sah?
1: Iya, bayin. Nanti ke golis apa kah? Dua juga aja.
0: Ya golis, raya golis dan kian. Orisistan ke yang mungkin sahaja ini kabar tiapamu ya tahu lagi zarunenge.
1: Sileng ada juga ram tujuh apa kah in mawa ya ke suatu ke yang ke.
0: Saya kau ini dia kerip bagol aku 250 lagi ni mesti kerip ke. Sekian orang kesini ke kerana ranin.
1: Ada kerip. Ia kesini ke kerana ranin juga macam.
0: Ibu aja
1: ibu ayah ini juga agak kerja kulle, ni kok nalar ini aku lelaki ni, ikut yang kulle mau sabda mana yang lagi ya berani itu nata nanggil.
0: Orang kaya ni kerana mui mai.
1: Oi.
0: Mai kau itu punya di tempat itu, ni orang cerita aku agak tu fakat tu, kau telak gue berita korat.
1: Ibu nata sahaja ngaco takkan.
0: Mutai telin ni kal, kau giver sih.
1: Kau giver sih ada kan malah cerita sa.
0: Kau pit korang ini, kau ni juga.
1: Eh, okay, kalau ibu sendiri apa kau ni?
0: Eh, mana kiali, wira, kengi apa le susia, iwe?
1: Oi.
0: Aja kau putri kau.
1: Aja kau nanam banyun saya mang gore, nanya ni.
0: Macam kaji yang wira tak bisa, tini kesui kira. Kau la kau mimin.
1: Aja, kaji ngaja keran nanti mina kau nyuruh kerang kau rabi ini mau tu lini lagu kau mimin main di barak.
0: Eh, jatuh je magat.
1: Eh, nisiru nis.
0: Eh, nata nisiru na gure has.
1: Eh, nata kan sejonyoru.
0: Eh.
1: Ah, vivo na lainis.
0: Otep sabangkanin.
1: Aya, sama, yang gitu yang apa kamu nu?
0: Aya, kongkoi kapesa. Marta.
2: Kemasan.
0: Hello.
2: Ini apa nih? Mana ya?
0: Aja macam ini ada lagi yang mengarah tapi nafkah tu, yuwe.
2: Kami ni mawa ya.
0: Eh.
2: Kami wajib susah kami ten taringo kau juga lepas terkira lima juta bawa mawa ya.
0: Eh.
2: Kami alia cewerin ni jadi dia diin cewerin.
0: Angki marta abu koi tepi ngalek tapi koi tepi ngalek juga ngalek abu nafkah tu, yuwe. Ilejinilah api kau beri itu aku alejin. Tiada api siapa nak kimit eh?
2: Kau leh mawa ya. Nih kita nak kau doa in mawa ya. Nih kau leh in. koko le bi pe ki sande ko ma wa ye ni limba wasin kisyo
0: ehe
2: kama si ko geri ni ba kwa kali ni ko nam ni ba ni ko sa ke yan ko tar ni ba su ga yo ma wa ya a ki nyo ni ba ki ta ka ton bu yi yan
0: ehe
2: ka le ni ni ma wa ya kita nak hutan bawah kerja hari bungkel hutan bawah hari bukerja sesamnya no. Kau anak kita hari bungkel ni ambil jom lawa ya mai mau anak mana?
3: 200,000.
2: Hari bu 200,000 kau kita nak hutan bawah hari bungkel tu tuan ni kan? Kau ukur 1.5.
0: 1.5 million.
2: Tuan mana lawa ya?
0: Hei ni lejak tinggi rapi siapa bisa kuli kuli?
2: 1.5 million. Ame jini ibi kwanza bwa me kukiwa wa imba wa metu limba wa metu isi kukwa nengi teha kupiga abo liyambo muru wango viga abi mkongo tiko tar nimbo vimbo tukuli paka nimbo semaneri mawaya
0: ee
2: kwa nengi kero kime kikabe mkuni kwa wafakadu mawaya iti nengi kwa kia tiga nguan kia tingu koso niko nula kwa mawaya kwa nengi nguni mawaya mwange no kime kimuwa kile njimbi wa kwa kwa kwa kwa kwa mawaya kwa nguna na nyi kwa tatumi ya kama wangu na njiteba aba achaka na njiteba ako hati vise ni wa sanisi choko na njitero marisa kero iwe ndi yu na iti iwe kwa njimbi kero toro jeta kwa njimbi kero matongu tage situ kito kena njitage nga achaka ya tumi ya kwa wege aku tinggal bakar do. Kuanta, jere ini mawaya. Jere kamu stand by di bawah jabaran. Kita se lagi guren sirwa.
0: Angin sirwa agaknya kuli bawah jabaran.
2: Sirwa yang di bawah murung sirwa di bawah sirwa si tak kian di bawah segiria. Kotar di bawah abu dia kotaran lo. Kau nengi mawa yang gur ni kau wan mawa ya ni halan nengi taruh lenti tu biru bakaskan. Kau nengko lenti kau yang nanti anak ini makade ni mawa ya.
0: Ngalikyo main dulu umpele.
2: Kau nengi main dulu mawa ya kau nengko jasa minyak tipe si lenti biru orang ini nanti agi kegon tuhun mawa ya.
0: Aku matukur put kikure high value groups.
2: Kabisa mawa ya ni mawa ya. Kwa nemi jitab karano kutinja kati kati kanglamu alako kati katae ni ntipa makademia hindi nile kwa mtini ngatao mawaya kwa namu 23,000 nengi kati kanglamu mawaya kwa makademia chaka
0: Jesus Christ kaso ehe oh kamanda oye wewe ngalekyo nyinge kasi ngalekyo anyunu kasi ngalekyo kakamba unaliji nmibike tesetako na mchikepo na siro ngalekyo chikimuti kekasi maindiliyo kepe tai ungibiti siyasa uro mutai katuleme kepe siyasa lakini kukutuleme tiwe kietinye rabishe nglolit kietinye rabishe nglolotunwe ingo account jichok staffu futuan ashu staffu futuan ashu duke number 7 michi tene kekure Thomas Rab Tirop Thomas Tirop kongo nyarnya kakikuni po nasi po 21,000 Thomas Tirop michi tene kekure Samson Meta kakiko jakine 21,000 ijilo kito staffu futuan ashu asoka bitke gonen tongolo enyata keng pokas kalunguta bitu tabrani
4: mwecheche
0: tale mambo ni mwecheche
4: mambo ni mwecheche feel good Friday
0: hey ojama guys
5: kagala bat kire nyagaroti
0: iri labati kabisa ngebi bune
5: kagala ngaje ngatin mwechele kole
0: kutatia
5: bishori kole mi bishori jibardengo
0: oh japa maindi kya miune
5: mi bishori jani gimeje gisirial si iwe ndi kire nyagaroti yun gimeje mchele tuko
0: wetu ya lunga mape pakistan kia kele pipe tu take ndiki yake ibu plastik
5: aja mbeti jo jaba plastik ujo chini sili lakini joga bosa kubuno mwea kubuno olimba mwea
0: lakini kwa kararo ni kia ibu wakina mbeti take alta ya gilo silinga tasai
5: kwa kwa aska bisa kitu kwa 170 lani jikwara nenga bisa kwa 180
0: So sahi kuwa naite?
5: Eee, laini gimi tolimba mashinani kuwa 9200
0: Ama anyinye ngora?
5: Ama anyinye ngora
0: Kelepe subkuburujo?
5: Eee
0: Kwa ngol?
5: Eee, kwa ngol, kwa ngol, kwa ngol
0: Kalepu nungiwe ami Kieto nagitia ni Doro Mam Je Mamba Jumba K kinyoru chero sike bwasi
5: anyi cheno kabisa doro mamchumba
3: Kemo FM song of the hour.

0: kanye kebe kenyuru ngalio nebo commonwealth kwechiji noto nebo commonwealth enkos kolungu tabrani conference ya tat enyuru noctable 020-790-4347 access code code 76-38-79-1-ASH ing wag na good missing Elvas
1: Sameto
0: yap
1: oye ahorita se está y a todos votar no lio ningún te va a votar
2: Sameto ang mamaya
0: yap Tony
2: kagari ba African time kasi na ba yung lugo ba bimi tamu kagira ale kama tu kunen yung parang ito kung kano kung kung kito siya niya na ba imo nagi ko umay kung kung guno kige na kaya ko tel ba sa ko tel len ako el alan di ma ako kisang jo ni kuto kung kile kito siya niya ba imo nagi ko kunen kung umage ko una to kung kung kinyurisit ay siya kung jawbun ng guno kung ako ruto ay dupcho siya tuni kogera ako na ko le unay jamet at kena yung wong ay tayong jepe siya gamito ko reta para ako si tanya ko ng guno amejo alo kung kung kara mu kim betu na tayo tuko tarete ma wa ya ko mutu ya ko iga sirit yo ne gi gi betu ne gi gi gerisi na mu gi tarete ga sa ne tu ne gi ga gi nyuru a me ja le tuko ngoi kara mu ago tuko ko ingu na ge to sta ngore na karara ne jo wen yol va sa ge ala ne ku mi ngore na karara ne ko ga ne tuko to tinye shita gi dogo na ge ra le tarete ki tuko ne ne ta mo ki ni ge sa si gi na te ta ga ba shi ni ge ba ko to ko agalo gongo ngete sien nyamu ogone ibara indo gigase ge age mwaiman gele emoe san gune nyatu gul guya gmo gongo isa mito gama no jabara ndo no amu gage be kwalio da gama no utko tiji na gama no otara gel ba guya mwa gole engo ginda gabi
1: araba koma we gen guno ngalio ne gama no utko tiji na gama no oiti mujumbe ne nyane banani hilze Anggogo ni boleh buat jam sore, taraf to ini di bawah sore, tapi ini kerang jemaram. Lagi ni kincai apa tu lihat participation, sore lagi kamu ada lain kita dengan jasangan. Kuma itu aku tu sih sih, nunggu kita taraf to. Ibu jaga bukiat kota gunung-gunungnya kerja semang karena lenggu kota sana. Ini ya som kiri, got ceng kontrak kan boleh jam sore, seni kerang ini di jemaram kaya sore. Aro kontrak ni kerja sana kamu mau aku ingin drop tanah aro kontrak. Lagi ni kau unda juga kita kerja sana kau kumam meeting orang guna. Negeri yang gua sangat cuma tak, cuma gua mikir ni mandai. Harap kami cari cara apa tidur, ulai cara siapa mana tak, UND mandai ingin ajar ni apa nanti. Ia iba isu ni gua berara ni tu. Sebab itu kebaya iba itu, amukin genggel le. Ia iba isu ni gua muka gua di mandai itu tu di buat ini jenis segala. Otherwise, kami cari magi terengal sah itu agama ya, kongoi.
0: Kongoi mesin.
3: Kongoi, kongoi rak makin ni berak. Kau sabing jakinet kapes. Kau sabu ni kan anak jakinet amu.
0: Segera lagi ulah next week.
3: Next week ulah geger ke negi.
0: Kau kaget audition kelaje tulit kelaje bermape mape mangne.
3: Ii. Next week. Benar tengah guru.
0: Bernard.
4: Wei DJ Nawaja sameto.
0: Kau ni boleh hidup. Ida megamane nak guru.
4: Baiklah, ini aku dia tu sahaja. Tapi dia ni lemah, mentah terurapan dia raya. Ibu dia muka gombe. Ibu dia gombe atau apa? Gombe itu guna kalau aku dia aku dia tu sahaja. Ibu dia tu guna lemah tu. Di jenama ayah sama itu. Ibu gombe, gombe yang apa ni guna? Ibu gombe kahani ada. Oh, di mana kita bawa kita pun kau tuh. Kahani di mana yang mana kita ilang je. Tua kau tuh tam. Jika geliru tu, kau tuh tam. Kau yang ini yang macam. Anak binnya tak kena, kau jenguk yang ini. Jadi aku tadi tu di jam awal, ya saya dah hafal beri perisian ni. Kau yang mana dia dia niu, niu kenal ni dia niu, biar kita tanya niu. Kena dia terang dia ni perisian kuah kuki yang ini. Entah dia si dia kuah no, anak kau tanya kau tak kita nak tanya ni hari kuki yang ini. Kena perisian ni kau baca niu. Entah sana para kita tunggu ibu bapa tu nak jadi entah. Kau lama lah luta, oh ikan itu tam. Kau bincang awak ini menjual terus dengan niu, kau terus dengan jari.
0: Kongoi mesing, magitare ngani?
3: Kongoi niye bena, tungalimba na guru.
0: Bedan.
3: Tungalimba na guru.
0: Venga kuru.
3: Soweto ngebirbele.
0: Soweto. Jebirbele.
5: Yes. Jamge boyje.
0: Jamge.
5: Kongoi mesing, abongoi bedu tabrai ne. Ente tujia ni koko ni chasi kegeri ni. Nge laga Friday da. Koi. Amuani kongoi president la rane ngun. Amun. Agere boisionik che nguni agere ale kororon kot amun agere na kagen role kora ngalek ab nyota ngele kikoku beneficiary yukinyos ako ni kagere kagen role kora igere ile ko tuguk che kororon chono ake tesioni ba emo efe manyasa saidi amun konetisie ne korokonu en ketesioni ko kootech biik chechang kabisa konetke kotemis konetke biik koai boisiet nebo neune bonges president ko kararan nguni asat en oret nebo olulunga kebwa melelo anyo keba ni etendwe ale ni kongo amun kebun oret ne kisamis ne kimakobune oko sikirie lakini nguni kebune lakini chito ainon tinye problem kabisa ne kokonan problem bakwaman okot metit ko chito nekuren kitila olentut nemongen ole miono ako kerono wany wendi nenyone ana wendi nemanyone en boisionik chechik ko kwomonotin kabisa kwomonotin amun oo toortinwek chekata chechik chekotoyoe en SNMP kokialoketen chebo NGCDF komomiten chechiket classroom chechoteche momi oret nekuronon neng'eten kimogoro kinyokechortake keba tiritab somok kelanda keba chumbek keba pakasokab ng'weny olin ak keba mekenyo komomi mami ako moe chito tutan kitito ano komian chepyoset nekebore Rebecca Tongei wany miano chepyosana mongen ele mi kitebe biikab neroktot nguni kole mama nikikokikoi niking'olole kipsigis akobore suba oleng komiano en nguni takesome keleini weken inyoiker boisionik chekitomoita mokitiorana mokisose nguni kimoe kowek konyokoai boisionik choto si 2027 kingen kele tutam en president ko chumiten ngweny ireu kolale boket nebo kwong'is ko nibuch ine atekiso kabisa amun ketesietab emofm kabisa ko ketesiet nendoe bororietab kolenjin en konetutik chekikokon kila ak chetesetai kila kokonu amakwok lang'atut nemie kikuron Soweto komi siwot betutab raini kokisochini lagok koutwo siwot ireu
6: So, tinye pesa kiyoto na, kerisi kengalalchi kogo Rael.
3: Anyway, tugul kitesetai polepole sikobit kebekunot na polepole kepchepchei kasarta ya mechechek tugul ta kityo kepangan eng oret noto ne kararan.
6: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei olenyorchini keteshetab Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng oleimitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app olenyorchini Emo FM.
7: MediaMax Waves, more sauti, more you.
3: Kale mi shabika genge negi hire and boys egi nyun bakuru shot eldore. Boyche ju bakuru shot yue iliboni ya genge kwek baba nunget kapsa. Ko siriwa history goroga ko maita ko tesitai goito. Ko mi as mama gora ni geliban kwek madhe. Kwanze mkulong kapsa gore.
8: Kabutabu wenye mama. Kongoi.
3: Majabu moja. Kwek mrembo ata Australia. Alengo mi mrembo ata Australia iwe. Kogere ka posten gora in mrembo ata ke in jama. Mi goita agi chok.
9: At the same same waze.
0: Kurasi hat kumayagi monye gule.
3: Ate kapuasi.
0: So ingi me narabi agi meja pasi job bamu job bamuun kaita.
3: Uya kaya kuy guru bag. Cima jo kubiri kubiri pasi hat.
0: Ingi kado gun ada kya me narabi kumara agi me la kado boga ambani. Alangoli.
3: Zalang as magbendiga.
0: So lang as gebendioli. Boga ambani alagumeru ini alagozen doli.
3: Atara agu mama.
0: Ah, ye mama nye yo. Nene na bagun mama. Ah, awo je malel ge je ngengu na weka go senge.
3: Ko exege. Ta magbi di di bagudi.
0: Zo no na magzi re mai mai yuyu. Ala ge ziri ne ginungi ge rekte yoli. Go sawa. Na ini ngot ge bendi di garo da lan go yini. Ala go mambar sarwote. Ala go reda na manga wote. Go sawa. Kibi tu kabisa.
3: Tama gitu ibara. Gili
0: ingo. Gili
3: mama. Hey.
0: Ajawe.
3: Tukur jiki kwe murejung tao di.
0: Tukur jiki kwe murejung kurozi adil reti we. Ajawe.
3: Oje ngale. I remember one time you give me the where that guy give me high school to go.
0: Yeah, yeah. Give high school na.
3: Ko kita mko ko kumu wendi ka. Kita mko mi boyo na give komo to.
0: Mhm.
3: Ana lagi give na ka na boanda ni.
0: Mhm.
3: Ko kita mko mo to boanda ni kila ale tu na ale juiri.
0: Mhm.
3: Ako baba nungu ngagay mane. Gule jo ah. Tunda kita subula mo.
0: Tunda kita subula.
3: Igitu ye. Tri asuku aku erato gule jo. Kaki tu amut boya. Kalau aku kubir tahu sambil ini mangung kita cek ya. Anyway, so tak ya nama sih. Mungkin kita beritahu nanti lepas conference. Kami juga orang kepala kui suguru.
0: Sokamaruwa.
3: Ayah. Ebito. Kaki lagi we. Gudkuto maina megine sirele bumut. Gudkuto maina megine sirele bumut. Ya nerapi anak ini nyoru. Kutung gus sirele bumut.
0: Nerapi agak. Tukul lagi nama kau stop musir elebu mood.
3: Eh, siling aku tukul lagi nama kau tukul musir elebu mood.
0: Inye nge jengin.
3: *441# agi 11 gitu duget number 5 agi nagi takeng anyun.
0: Eh.
3: Mi bonas cegi goitoy. agobona asijuko mi between 10,000 agoi 20,000 lakini ngalia nungo ni ameja mwaun
0: amunga super friday ngalia nungo ni meji mwaiwe
3: kale iwe ngutivirve igwa saktaing
0: yap
3: agia imagosa imise ni ngtuwae
0: yaani ke legend atae gojus kumen
3: ii legend baye nkupa jumuga
0: ii legend baye ngojir kwen
3: inyende ki mutin ole mite rabishe kege taune 90,000
0: 90,000 akugezu aruru tukundi mwa
3: Star 441 Ash agilewe ngitio duget number 5
0: olegigo iligigito mkoto mba inamegine sire elibu mot
3: yes
0: mkoto giname elibu somok itagat elibu angwan itagat 499 itagat lakini mkoto giname elibu mot agwabarak aja metechu
3: wachana
0: iye
3: mkoto giname elibu mot agwabarak
0: yelgei
3: ta weekend ngu
0: ta weekend
3: kato agelegisa buitukol
0: iye
3: Star 441 Ash agilewe ngitio duget number 5 aragaraga
0: duget ni mitesi me ago tuget kabesa na ogira ale akwa
3: kai gira nga rapto ngyo kai gira nga
0: angiro jitane time
3: pole
0: Star 441
3: Star 441 Ash agilewe ngitio duget number 5
0: duget ko number 1
3: ne kengegerje orne paulo gago jo kengiro paulo paul kigure paul limo kago nyoru paulo 577 kwaenyo gonyor 11000 oh paulo gire kaisire le bumut kago nyoru 11013 paulo paul limo yelge baba
0: yelge
3: kabisa ayangaga ne orne Joan. Joani ko kiago nyoru elibu ta pokal som pokal 1923. Kwaenyo ko sakiko nyoru 2061. Kwaenyo ko nyoru 138. Kwaenyo ko nyoru 43 soso.
0: Ah soso kabisa.
3: Kagi ko jibo nas jibo 11129. Kongo nye Joan.
0: Yes.
3: Ngaga na kai giringyo.
0: Runo Jennifer.
3: Jennifer ko kiago nyoru.
0: Kirebe Jennifer.
3: Jennifer ko kiago nyoru 2000.
0: Ko nyoru 182.
3: Ko nyonyo ko nyoru 182. Waenyo ko nyoru 391. Waenyo ko nyoru 4239. Tom ko sire 5000.
0: Tom ko sire 5000.
3: Kula yago.
0: Pewa yake.
3: Eh namde ku kiene ba.
0: Ndi ke mwagi lingu kutoma onligi gwe. Kutoma ina mbigi nesire elibu mu. Karibu.
3: Ngut kutuma kabisa inamege ni
0: elibu mu. Oligi jenga bisa.
3: Kutuma izire elibu mu.
0: Kalia magi usun lupchane
3: kimi. Inye nige jengine ngingoni.
0: Kimi jige usun lupchane duget ko number mu tas. Duget ko number mu tas. Iroji ita number 0712 obo kubeki 335. Iye de eng duget number 1.
3: Star 441 Ash agilewen duget number 5. Ngagani. Ngani.
0: Ogero waje tani gure
3: Windrose ko kya gonyoro 714 kwaenyo gonyoro 229 kwaenyo gonyoro 943 atom go sire 5000
0: Windrose two
3: very good kwaenyo nice. Windrose 14806 kongwe nye Windrose
0: abo so balon maso
3: pati nungno
0: pati nyene no
3: ngroji tage
0: runoji tani gure Maureen
3: Morina gine ko kya gonyoro 3083 kwaenyo gonyoro 270
0: gonyoro 270
3: kwaenyo gonyoro 2910 kwaenyo gonyoro 13986
0: motya
3: kago isten kata gele gisaba ko
0: tuyo isten ota gine gege
3: ye isten 10000 na ba 9000 no nga gene ko igir
0: do get ne gimite egbe twitter bani ko duget number 10
3: duget number 5
0: duget ko number 1
3: Star 441 Ash agilewen gitio duget number 5 arapto kato agile pik mamijini kako misen kwa saktaye metegi nyit kwa ikpokol
0: ikpokol yat
3: orecha pokol yat kako buwa mesa
0: super friday
3: si isap isap wito
0: super friday ago wikito tinige weekend
3: Star 441 Ash agilewen duge number 5 kale ne kale iwe ndati wendi kutibirbe inetaye kwa jumuga
0: kele jinetaye kwa juskumi
3: isa kinabaye
0: kwa
3: jumuga kora
0: kwa jirkwen
3: deji mungu kongoi mate ilalamika ning napa nabae amu
0: kegerun gele
3: kurget ko gai jut kurget napa 1100
0: ya
3: inde ke gichas ngori jata ina ile I neni ye asinyo agele bo bogal jegu ngoti birain agi misen imi kota 1100 chi negi ko nyor silinge lebu mut akwa barak yelge ngot kuto ma nyoru gene sire lebu mut
0: Kase kwako.
3: *441#
0: Agiwe duget ko number ta. Agiwe duget number 5.
3: Evans Rono angoli mba jumbek.
0: Yida jumbek.
8: Yama nga di jama waya.
3: Kijama ge.
8: Wamune angisami tawa hilo mamba studio.
0: Bye bye.
8: Bye bye agaja yengama siye blulunga. Agi nubi ko air yako mwa limba jumbek bang.
0: Amra jumba jetwen.
8: Baiba jumba jetwen mawaya, bai madin ngal jumba jumba ge. Eh ge ka bai jone kan jeng kama ye dulna ko ngi ko kaman ngal ji kama wa so to ko garan ni dimana wa ya ni ndi ri dulu mba so ko. Ne ne se ni ba dulu ngal ji mba so ko. Ke mo ngo ngo no ja ta mawaya. Kan mi ya ja ka mi ro ko mi lagi ka la ga la ga do sa dum ji ton to ba ro ra. Kiko tapa ja bin ya gode ni to sa ga mi ko mi to ko bare ni sare ko dulu ngal ni ro ko ko ti ni ari ko mi jam bi yo te to sa ni to ko ni ba lo ga do ki to le ni ni ni ga to re de ro ko ge ro ju te te ko ra ra ba ga to ge ai sa ni to ag di ja ma wa ya ko ko ni re ba jo ni ke ti ni ari te ko mai to li ba ga yo ba ji ge di ni ga di ni ga se yo ba lulu ngal ta chen na ta nda re Oli umaza era bija jeba komos gado zako visa sinenda tamuko dienge boyoni ko komaje tutan jita ilengi ko ndine na no tuta moto miya boyoni ko dide ma ya aklan to
0: iman
8: o mami le ne to die ko ndi ko mini ne ara ko duwa ne ne mi tega za nani ne ta dibare kibla yo ndi to o ko bi tunya to are ti na za amu mami ra ba ije ni ke ge re ti ya za to
0: kengei
8: Lebih lagi bongkaran ni ada presiden yang ada di dalam berita. Ia orang orang itu jawab ini ni ada lagi bongkaran. Ia kan ada tu tak mami dia tu itu ke lewat. Aku kita apa? Kau jangan sini sini kat sini sini. Di sebab tu sini sini jumpa jumpa jumpa jumpa. Tunggu longe longe tapi ni ngobrol ni matu longe kau sini ke yang alam nasi jumpa kau. Aku orang ni mami ayuh lah. Itu kau ni ni ada yang alam ni orang nasi jumpa kau. Aku orang orang nak di tengah jalan kelekap volume kau volume kau. Kau apa tapi ni ngom.
3: Kongoi, kongoi jitab chumbek. 0718 aku bagi nombor 385 ngono.
8: Ngono.
3: Ya memang.
8: Kemana ngaja?
3: Kasungku buto.
0: Eh.
3: 0117 aku bagi nombor 873 agi tasungku buto cita ingalali.
10: Hello.
3: Ye.
10: Hello.
3: Mawaya. Eh. Amune na Nairobi tasun ku buto.
10: To gure na lana tena le ba ga mu en le ba krija.
3: Mhm.
10: To dina moani go ando in ko makur. Eh. Ko o bizi go nyogo bare. Ni na ala amyo go nge tena amure ida tu dana. Yo go geringo ni go litan te ni wendi mawaya o ne tie ni jerusalem ne go ayge aya NTA ninyonet kora ko mi oret ne wendi kongeten in Timeboat agoi in Boreita sukul. Kobore nyonde koik, alenji imwoe kila koichu wany bunu ne. So aleni kandoik kyok chikikilewen konyokotoret en makimoe konyokoru. Reven ab Mawaya, kukurena Leonard en olibo Kericho.
3: Gongo Leonard.
0: Gongo Leonard.
3: Daktari!
10: Damje Mawaya.
0: Yusi! Yusi, daktari!
10: You got one in go, Mawaya.
0: Adamage!
10: Gongo is out, Mito, gara. Kawaya, gini, wey. Kuma daktari, ndala na kuruka hondi, kuma na kuruka hondi, kuma ono, nesusa no mani. Amang ala ni anom ni ni embara olino olimba grai tapi lagi bayi je kan dia baru kopiak siapa kia tu waktu ala. Dia apa angam masa ni apa beres tanimnya. Kami sawa kapista. Dia apa angam mana? Kami sawa kapista. Dia apa mawa ya? Gambar dia ambi, dia ko one my level tu.
3: Yang lagi je
10: nak tu. Kau lagi we. Jepuan ni, kamu sekarang ni ko banyak tari. Jepuan kamu sekarang ni, MCA, kamu orang ko harus ko kapan ni? Jepuan ni, MCA apa na? Kamu aja ko kepulen gunjai ni kepar MCA apa na? Oke muje goto ataje ndile na kur kaunti kaweri mawaya oktame to olie na kur kaunti ngengalale go en kama sana ngugu endine two aye goto kanyara kanyo lugo kere konye tu kutamuni ko kiginyoru anzie ngu ne bure ndile di go giya goto ateme kaje mo ndatindora bia no eye ke safe wewe. Ah, pergi tu yang susah nak ni cegiga. Susah cegiga ni, kau sah sabu ni, kau bateri kau lagi tuan. Dah buat apa? Dah kita lulus itu buk. Cepat sah. Iwa tina ni. What ni ya tina? Kau di sana pengajian Ken. Orang iwa 1979 tahu. Ada apa? Kau tengah baru buat ni, hari ni kau nama terilis. Tina ni what ni? Kau nama yang kau gay kau sekarang terilis ni. Kau kau tengah muka gelar, jaga muka kan? Kamu kau kan nyuruh kafan, anda kah mana kau ya? Ah, kau kata nyuruh MBI, nyuruh bukiota, mian bukiota, apa mereka ini nyuruh? Jauh kan nyuruh, nyuruh bukiota ni? Aku yang mereka susah ni, aku yang mereka teril ni, aku yang mereka kau mesti menyuruh MBI, aku yang mereka kita dia yang kau kaki ni asal nanti. Ayah gelar ni kau kita buih, eh kalau jaga apa? Tapi, kau kuda kau lah, nanti nanti ni, kau ni. Ayo kokorom kasi. Ayo kebukan umen remini kuli. Ayo kokorom. Bumu kuli dianda. Ayo kebukan MCA diri. Ayo kokorang kasi kapisa. Ayo kebukan kapana kokorang kasi kapisa. Ayo kebukan berantan kokorang kasi kapisa. Ayo tapi kokorang itu antara itu dia. Apa lagi lagi we? Cuma dia lagu kiat. Pergi lagi kita kopi ya. Pada mana dia sebentar. Cuma kini orang muni dia orang. Dia mana sebentar joror kes. Lagi apa ingkar? Jawa ni sukul koi jual orang, bebas tay. Tangan lah nak kau sekali. Kongai.
0: Kongai mesin.
3: Janda.
0: Jitab nak koru.
3: Jitab nak koru. Kau ni nabas kau bisa inye.
0: Inye orang janda ni.
3: Iya.
11: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
12: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
0: Tese ta kiptulit notan ba wanda kapsa 3 ak 45 kibendi Belgium ak Spain. NK24 TV analysis ak statistics ak MFM live.
3: Kabisa.
0: Yep.
3: Ya ndugu kita seta pole pole ke mwa unako ba go ke mwa un ngale go si se kyat chikara nin chota chama kati geri le gesu binguna go ke mwa un ke go nin chita nata ne ingen kwai ke ne kure career guide
0: yani courses che very short sugulet noten kararan eh ak kasit ak irok jana ne bagoti tamae jana ne min kabisa
3: mite mena
0: mite internship
3: ak kokinda no go ende internship ano
0: meli ni meli
3: wow
0: alanga kanye roe
3: ikero
0: Mhm.
3: Sina ile saita kumeje sabit kumeje subject. Kwa mwa jini bijo muti ya rapto.
0: Baba godi tu biri.
3: E baba godi ne kusa.
0: Eh. Kabe degi, nguya wilso nali.
3: Ngu kabe degi uli. Mi jabane. Mi cargo handling.
0: Cargo handling.
3: Mi cargo handling. Mi jaba mazige shek. Eh. Mi jige ke set ke guna tana ra. Perjisi meet challenge number 0721
0: 380
3: 590 ngure wiri gideon bagideon ni bome uya kitagiletu yatagiletu lani nguna mayabi kya gogole gwagere in
0: la pere kagas liberta ingresa kaso
3: ah bagi kwagas la kwene mi reception iwe ne mi reception yunda wono baba baito kole wakalenjin wamekuja hii kufanya hii course wamekuja kufanya hii course
0: sasa inge ndo sorry ngono ba shot ko ba shot chato cha magere mi tap Kenya
3: magere uli kigere sang
0: kigere je kondo kigele bana euros
3: yes
0: dollars
3: yes
0: again euros ak dollars
3: yes
0: sahi ni kigere
3: kigere sang magere ko uli magere ko uli
0: magere ko uli okay
3: magigire goli so birsi metungu na
0: 0721
3: 0721 380 590 590 biringu na zi mezige zaru naraga gichu bun bangano tiki wela gabe zoman iwe bane ye gosit kenyi sikso mogini
0: kelya menyanya
3: ke kusuguizi ke bire subject
0: agile ban jimkondo sene jima ya gole
3: agitar mape agiset
0: kumure ni kana
3: itje jeme ni basanga gibije ntungulo
0: kele 0721
3: 0721
0: 380
3: 380 590
0: 590
3: amaje tekielgege tigin biro jorono kyo mi conference keweka sambili
0: ongielgege
3: tigin eelgege tigin sekeweka sambili sinyege ke na mwaka gir kusubindo ka gir jambazi Yunis Jamaluktany Alexander 0725305 07 akiorono ja tukul ja agegira ka kwek tukul
0: yenyero ngaliondo ni bamngaret
3: sinyege ke semari otobage be lugwe ga bi meeting nokina
0: yutoko ko MFM age mwagilen ninyo tukul
13: Ko inde tap kiagik, kerba si koma ime kiagik itiok. Chuchu ni gorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot ko taktik. Ni ko kerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerbesik tugul eng pitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik agisire. Tactic kobare kerbesik ago imaini tugul ago metatengu kotilil ago tesunjigo
3: ilengi ta dine ngalane kongete ata wa boise kirichata tactic kuma go imane kerbesik tililengi age kyo ago nyotini gegeljine to magere betutage
13: iman Tactic kobun company tab Cosmos Limited kinyorjin Acrovet age tugul ne negitin Tactic from Cosmos Limited number 1 kuwa kupe
0: Media Max Wave inyorutinu ya tetu tektol jiba MFM abu inti tuti ni teseta engengoni live agenge engegenge kubun oret notenbo Media Max Waves iwe indikitia po Google Play Store alanku App Store downloaden aginstallen agigas MFM live agenge engegenge eng Media Max Wave
3: K24 Plus kumwa unkoleji ni nguni mitei movies chata chakararanin series chetherter engyate ya gine ya gitio koi download an application atriba K24 Plus soko biti bo baje tetu tukul jota jaitun ko ngete K24 plus
0: ah engoma sana baso gor maridari
3: go sege belo ka bemeti we kibe jo korogi arapto angaka mami jine ga ko tem go saktaeng ago misen majab mami jine ga ko tem go saktaeng ago misen ameti kai majab jo tum gae betu tage ngotinge ni le tuma ina mesilingele bumuta kwatai Chil nguna star 441 asha gilo nduge number 5.
0: Nduge number 5.
3: Ngo tinge nile image 150,000.
0: Nduge kona bamon.
3: Chill ki just star 441 ash agi lewen duga number 5. Kale iwe.
0: Duga number 1.
3: Kale ngo titiam kwa saktaing. Ako bachu muka tuwai. Inyoge kwenin 150,000.
0: Nyoge ribin te.
3: Nyoge kwenin 150,000. Duga number 5. Eh? Kero. Kero Rosaline. Rosaline kukia kunyoru 721. Waenyo kunyoru 999. Eh? Kana le 666 ngele kingele 666 koya gasi
0: eh kingele
3: aya ko wenyu ko nyor 722 koso kabisa Rosaline kaki ko jipo na silinga ta 19000 ko ngi mamira riba bisha
0: ga riba kabisa
3: e pangan ge
0: kabisa banga ge kabisa gomni
3: e ko te bwe ge jipo so ko le gibara na Rosaline
0: ngele gi na mano
3: yuono star 441 ash agilewen duge number 5 ngi we say yi ngo tibir bi ko sakta ngo gimisen
0: eh
3: 150,000. Kwa ni testa na alage? Testa na alage? Star 441 Ash?
0: Agi wako iduget. Number ata, number moons. Number moons koyote yemite kwenik engbe tu tabrani. Star 441. Star 5 Ash. Kato ale 4. Star 441. Star 5 Ash, get your logo you have a meet, I'll see you get to start. Yutoku MFM.
14: Chu kologo iwe gabe met eng wagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
15: Nguni ko saito eng nebo kembo chu kologo iwe gabe met eng wagindo ne soma nun kwa nende telishe ba chebet. Kago gun ko yomi set rubio tab inspector general nebo police no tago ailiud lagat. Ko lete se tai sergalita na nafsai kewa police ko chenge chelo so sinik tul jotak tegi mwangu gele tinye gag nge metab kale teng emoni kongololi ngigor ing tuyet no tog nega ego bota apsai ke chene chebo rib setab kale te jotago commanders regional commanders ak jotago rubayu ekwage eng kiganjo skulit notage goito konetishet nebo police agot ko notage ko kama kole tateichaget koger kole goito tetutiet anan ko konetutik chotok che ki toreti afsai chebo police che much kobune koimutik che tinyegei ak kabwatutik.
16: In a good shape. Those small issues, those are very small percent of persons. Those are criminal gangs. We are not yet going that direction you're talking about. But we have a capability, we have the ability to deal with these goons squarely. And you

0: kuyo.
1: Kipse bungit kapsan mingin muka keran. Amel atepen lagi. Kukile jogi ne pikin kaini tetap Kenya. Rabu to. Kingon gingin kule. Wendi aramo ye mati nit. Ko jarasis kogay. Ko ga iyo ton gitinye nyu. Kumo ge som jenasis betut age. Kangetin kurayan etasame manepokin sing mut. Kukin isek chun mitai olin kupa mumbreju. Sukun yuk usahamnya aku cek tayo lini. Ngawin dia aja nge jorono ngulin. Kumulin aja nge jorlanda yang yune ke. Aja nge jemutai ke. Kaya tumto kera te tumto.
2: Ketum kita mua enge ema FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric.